Naga kumala lai baga kota la naga lama apero ta. Devana vana kumala.